ana dose neno kawre no ya leno ana nduwe la day lomde bilige jamne la no ka warna no wijundo ay kalkule bla burgi la mosika bilkur la mosika to kayne ndo wijundo ay satarak bono ko la day no ay sa jakji yesu yubo ko chawla do temga wangba amuka ana dingi wijubo kalwe ko la day sibe sakla ga dogani hijak ne di jilige be may digini ni hu don hada shing la jomo kano ay ba shiwe so la dagan lakdi singda ndai digel hunda bla mono ama magasin dobi ni soasin ko na ferge ko junga tina ela ni ton warim kalno dingane premier ministre na ambassadeur alimay alina sumo kailano ayang de ying pele de ministre maga konen ton ware u le ban sirma jarleg na la gaden ga centre afrique mono blosen urle makayde de parday tuna dinga hayne se ledo huldo makayno dinga wang sirma centre afrique bo sele hayne se mondu hakefter makayne wang sirma nina la marshal mamad idriss deby itno na ila ministre nama konen ton war l'école ma kulurin motani na la no docteur sitak yombatina beni anna motal no yamang rangi do raw mu chala di magani ferwar na sidi bilik ma mandul ayang di ying pili di kawrin di gilma ti bilik ma mandul mono bang kumra motano ayang god ugo werlali motano ayang di wanware war ma se fer motano din kaine tin war ma ga adela kaw hirina ferver buitu ga mu kina go mono a bilik ma kumra motal no minister kaine se ferwar bon tumno din kaine la yego sigi king bo yang god bagi jak lai bla mota fenno la yego sin gar ma ga kina go do wore na ila maka to bile sene dingane sending jarma ga kunen tumare jongre ma ting doctor ora jongre ma ting doctor mtano jarseno mtalano ading jar pokane kunen tumar chikma ga du datna tatata datno a chikma ga du datna la resar la sing fang fi be da tek chicken urule ndu datna mtana na jong jongla jongla mkaino sara ding jarma ga kunen tumare fere ting doctor sulaino ada la sar la ta sin ka tu mono ding kaine yang de hafirin hara kaino ding maine hafir ma do gamla ora do camion ora fer bitu de hagben hara dai de maga han hara matata no je maga du dawdo kai tuga nya fir sen mo den la ding sene ading ministre merci be tu maga ko de titin docteur masir chat la fer bitu docteur Abdrahim na illa afir sen dala han hara mono dingaine akaira yang tikeli jore ba sen mo tata digela sen laina ila maka dubla sena no maga ni nala jar yang de laket sing konen de maga du konen tiware jongre fere maga tuware bi motala no tuware bi daga bi mo hay sena mono a jar ma blo ma kala de na ne di secrétaire executive ma oda nepa ding jar maga konen ti jongre fere maga jamo si bil siri ma jar teber ma gade tay jaka union africaine mo tata lano a blo sen la de ma gandu ko chwak la la no yang de ying pele de ministre na ma ga kunen to war fagen om deng lano amir idriss kurda yang wala ker sing ma ondal get holang bar ba tor hol jak ndal ba sar fer holang bar de no tin kaine tin ware jamma ga to holang na wara ga tun ware bi mo kaine daga sir ta lay bulam no daga bi mo hay se jare bi yang no se kaina de bam tu de gel ma sen ni na ila makase laten di jar konen ti jongre ware jigi ti war jigi mtala bang gam mtala na ti sous préfecture ma bakshoro a jar sen kale yande la kersin konen ti ware jigi ti war mbere fer ma kata kana ai la di sin bo kaina ya ni mtu ware mbere fer do ma ti jam mo kailano yang de la kersin ti war mbere mtala no a da ba sar la kersin konen ti war mbere ma ti jam mo tano daga haine haiji ingo datu waretu dantar lakda sing angel se nimba bakchuro mutano kunin gaine daga haida agilbe kod ngar maka tidi jitnena ila gilma yang nurla direkter general maka kunin timware ATP ajar serum tal maka yera ukefter la ji ma pilbar matana isen bosge kamis to gwe asum kalala no ayan hafirin hara affaire jongren hara de bangtu jar maga affaire jongren hara no ti jar chinora
aa ka hayne adi jar poka yere o kefterde bang sulay no daga finra seresar han jar shin hanom kayno mo han arma kayra ge tigil jongor bara na ila sen sum tala bilig ma biltin jar yang de lakat singne lay kone ne ti jongor finre maga kaisar yang ni jar maga wotchor parka rao bangil sen ne mutenga de daga o en jeno mutatano ayango de lakat sing lay kone ti jongor bara wara ada jar maga du wol lak lak tu kone ti jongor nga sar mang don jar maga de daga swet mutala no sar dang de lakat sing lay kone lay ga jongor ma sar sigre bang wati firam tala mer sigal ba sigom no lakor sing fam fi jongor fer bara lay na ila maka senatin député mati département ma ndiam délégué maga ko de dungomna bangel sen nimota bang ma ekipi ma nene werlay bang ma ekipi ma nene pillay ajar seno mulakla no yango de taijak lak tu mangurangi kiwo a wallet bang ma ekipi ma nen pillo affaire de raw bang ma ekipi ma nen werno kunen lay latin ka hayne tinwar maga de kijar modengno ila jong

but I know say the idea de lendida ka patoka tong mokano di wila ka idlo maga bo mo tidi wi jorna de satara kno adai ma bin mu la no hay wona boko yawla go ana po yawla and you that set ke be la mtano daga atong moka no sa je no chirede ga pa di do ji klub wa di radio channel a de ga rop sere and hi jakne na jong yambe jam la blam ni hudo hin chingde wore tu la doga do chirede do bang do kalgom kaino akumo ga no yang bo shibo yang be sege do wor dalaina ila rigobert da de ge mamad nurm la kno hay ka jong yana da fer ka juro

Yo, tiap orang menunggu sendiri dalam hidupnya. Nah, orang bertak tak ada idea kemana ni hilir. Jadi terkena kian nara masih nak kian hilir kia. Saya kia krisis saya nak kian hilir. Saya akan itu cuba saya akan itu. Mindi haga kal kal murung kau mukalau kau arah kemana terlalu pelai. Ibu muka kalau kurang sendu dah muka kalau kau. Kira halur apa itu dia arah kemana kerja kalau nak kemana cari orang ga arah kemana cari dua orang ga di sambil semua kalau kau. Apa itu daya dengan amur gaji ajaru daya neji aga. Waktu ingat baca kamu abang kamu nunggu sendu dalam jadi melung nata ke nari aku rumno nari arang de lungi canga jangku jupur. Lungu nata ke naro lungu nakana gue ceringa waya ibrahim mamat bumi. Mereka mengaku ikut gaya jika ia duga menolak daya tali menakaser kematian nabi orang menolak sanjung macam latih kini sehingga kerjiki ia jika ikut lacaran lugu dengan lugu canggah agidi ribober aituan macam lugu canggah Muhammad Nur Zakaria daya waraya undir jidan canggah macam orang gedung lugu dan lugu canggah gungka gutai dan di enggak daya dan mungkin yang nampu bicara dengan nampu ya enggak daya dan mah enggak temu enggak sabiso daya kurung nonari agen lugu nukur ajaran dega aku lihat cerio. Kerja ingat cakap moga dari doa itu yang kemana dengan beliau, aja nak kenal sahkan itu media agak kalau mula pelbagai pilu dia biaya, aizin kemana mungkin muka lo korupin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dekan ke chare are mawuriya gumse mawuriya gumse kilandaman danan dena jandia juro sarau kirinkini kabin tekniki.

Kerana dalam hidup kita tahu tuan dekat dengan ayah lagi. Ini dia yang terdahulu yang jalan nak dapat.

Voilà, Mdad Singhansini, Nelimbishi, Malangsi, Tajilo Solto, Bolawai Radio, Diffusion Nationale, Tchadienne, Kalaskokia, Kadamra, Mad, Sigutong, Yukundumdaga, Twiki, Alfred, Microbay Lionel, Nomenga, Nobaringom, Jingena, Birik Mbangukutu, Tasna, Iraigo Rossi, Kalibari Bark, Nimoroku, Mbangu Kutikiko, Giba, Nimore, 61-53-20, 61-53-20, Itarobiasia, Njamena, Ibekubu, Cade bungai ni bare bar bar bayaranga ko ingila fya girne go ikadinji noni yak maji ngai bai kumbanku kutiki diko gyade numero kunga ngale 65 53 53 20 ke yakran ka ndo ingan sig kumbang ya vacances ke ai rigu atono ingai ni ke si wojiteru jitris gaide ne riwa bai najino jato china do to kumbanku kutiki diko gyade yagi girjota soga